Nkwodachi no bi fada kudeli abu no mecha sile. Ebono na chunta. Ebenya na anu na bali ni mafia. Wisi no nweda. Melanya na boso no sisi. Siap membasikan sok lebih baik.